Kunene mahlavu salani mabela ya Carlota Sidumu lwativa kangubu ira vovo Carlota nenaka vunanga dza gospel shilaso yemahlona kuva panglatana hi vunanga dza vana vatiko na ikongoma ka dzana vyora je 30 minutos ata banka ringata kumaka jornada da noite interessa na antena nacional. Kanu kata kota nakanu kwa